Tapi nak kami kano hozo pihi di Florence Bojo lai tanda ula ula hozo di Alicius Mojlis. Dari musuh tak kau dua berarti hozo kau ni ida abab zan hozo pihi masa id WhatsApp. Do bayi no diti tu timpu tu ikan pada jam kalau hutah 4 minit do sebab nga abal tadi bohong oh do tapi nak ngavi kano kino hutah kau hozo pihi menta di Helen Yong itando humuduk minamangun hozo di Michael Modoit. Hozo pihi di Clarence Wong aitando Aisotitiu memegun hozo di Ross Moguloy ngopo-ngopo dudu bo hozo di ti tu tulus miampai kode-kode abal tadi bo dongo suba bainok.

50% da bi Malaysia madani abat riba dong sebab diti ko ing kawas da somok induvo ka kenapan gas sabah mentad 200 ke 1000 250 lizong kaki padu sang adau ikot tahun 2000 tahun ngopod ko ing kawasan di nomantan ada tu projek ko tundan habus tisandat pepampai company tu mau sampam penggunaan kini zonon kampai no ko tundan apat hivang gas ke babagu nubos jabatan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur popo kita ino kita ngazan tagazo sabah montok pabu nontok popobu pemaunan tu mau om ges bisa sama da sabah gontok gonunuan ke pasizon sondi pa ai om vagas pogun kain kawas aku kuang not hong pat piatus de timpu hima taun miampai papapantot bogizan om ketundaan kini zonan pembuatan mazai mini estate pampai no dok penainaan mahik pembuatan i poin hogos supaya ko kepetundaan kaganapan misin pamaladu huma mau buat kemarin materi pemeteraman penginsanaan pembangunan tahanan Datu Jamawi Jafar kuang hobi peremi mengai bu hektar kini zonan pembuatan nehaan do aut inaina manta di bahu gisem opetun nakatahim. Namun tindak petakan tuang peremi misin pemeladu om pembuatan kuma LPBS ikut umpazan dok pengkawas kosi kapan pengguhudan pembuatan supaya kok pengunsup di mobu bubat dok tumihambus minggu som mana nompai petakan misin dino pinataak nagi miampai kepundohian teknologi om ketundaan hongkod penainaan miampai company popo petikid maida otaina om ogumu oguno o misin akumai mantok timpu tenau supaya ka dino tudukan nagi o tuhun magi kizon kampung o mobu bubat dok menaina misin miampai auhud. Patiambusan do pepengkawas tahun nalun edun kadamayan mazahimo project. Project kita tang hobi 200 bahu ngopodom himo lizong lingkit dino masuk penaun mentok muhan do pemenan tuhun magigizon. Nabosi adun kadamayan dati Iwan Benedik. Project no kagumpit papampai lahan tengkurus lahanas lahan sayap, lahan podos taginambur, lahan pirasan dan tinggi om lahan taginambur kamburon. Tapi nego ngapin kakan itu abah teriwa dongu sebab diti inuhud di Sharon Raymond mentad bawa gisan berita ehwal semasa kopi pesian tapi Malaysia madani.

Apple, Tony Bo, Tarao Vinyl. Koy ho kanangku, tikit apat ko pernah tahu sikon. Iso begza gunon, montok dikit luo id Malaysia. Tikit iso begza i petohodon, trinaon tumanod bibio kelalahano, om pibogizon kumatohu, miagado plasma, selza, dagang, om platelet. Plasma mapangkum, himong pernah himo piatus kopkinuan sa, papampay dikit luo hemofilia, noko gompit kotutudan, makalon, mamanaw za om HIV. Selza no po nga papangkum apat nga pod gisom apat nga promhimo piatus. Kapukinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot, platelet, iso piatus, kapukinuan za gunon montok di kitolua bato, leukemia, kapamazazakan, om kikobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doi kempen munuhot za, ikilizonon itodos nu, toy id hamin pengusapan. Tikit za di petohodon nu, kapamasi, kineopon, sufaituhun.

Assalamualaikum. Kami kada hasan tadi Klaris si panulai tanda tambah hutom paguhi do mokin ngau te ketemu yang busa komo hisa kenapa ki bau di tiak pehan omiti no ponga kokomoi no diti Ababazan Convocation do Pionitan Politeknik Om Negeri College Community Poli YCC Poli CC kaditi Zon Sabah 2026 itu na pangakan julo tadau do untuk ko 2026 iso do bukan di tiko sizam gisom ko 2026 apat do bukan di tiko sizam kini zanan kapon julan na pangadeho idhintun Reflisia Politeknik Kota Kinabalu. Muntah kepayahan do topi nengawi ababzan do Convocation Politeknik Om College Community Zone Sabah 2026 iti nopo nga ikumainsan nagi do pinanjul miampai do pinoiso o ababzan Convocation Politeknik Om College Community Sabah 2026. So kaya nung kiwan po uwatin ni Joko kamay di tika pasakot ng bubong di tinumba telepon ay so iso tu wahu sizam sizam sizam tu apatu ay so iso tu wahu sizam sizam sizam tu apatu kawasakot ng bubong di Muhammad Saiful bin Sinring.

Terus mereka kami kan hosok mentah di James Sham Aitan de Ati Kaupusanku Timpu do kesembahan atau kauditi kibau kuang habi do bahu peminit ikat na pada jam ko si jam dong suap ngam nyampai kau di Catherine do menempuhan di zugi sampai ikat jam kau perum do fatang adau tadi pagi datu mengkizat mentah dia zoi tapi naik kau ngabi. Hisan ku izu yang pai dutia duvo hozo misusu ta iso hozo song koton miso na pa hozo di padis sunang Alex metina pa hozo di Jovita Chin pengkopo ai tanda ko guhi zo i bagu tu ko guhi bagu o kasimban bos kedesan di ti do jam ka 4 menit do misusu bab taro suab miso mo do bagu kadi Claudius sunang Alex tapi rek ngabi on no pa ya bazaan to ko de ko season ta gubangot ta konom ya pagi na ba otonong om pengokab om karahi bai do pan sana na ginapa ta ko tumoy mo uma kinengan tu on no pa ya bazaan to ko ya poit te ko omis ino imonan tuduk do ta ko moy do avakas to ko do menempuan te ko menugubang do ko pa season to ko tumodo ko no ngabi do namut tabi pembasan mantara go Stephanie Jipolinjoti di Just FTKSJJ Shalom kumade dia zutain sanan.

家分两队，一起来踢球，就是要踢球，没什么理由，只是要一流汗水拼命流。

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之就

Did you miss the 80s?

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.

0: Yana Barnu ala Bana.
1: Itu siapa pandai.
2: Yana Bardinakan, dong lupa mengkale seran sama ala Bana.
3: Minggu kotu.
4: Nah. Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
7: Ling keturang sama.
5: Bingo ko.
8: Labana.
5: Dela dendo.
3: Dinakan. Bana.
9: Dongkem final, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM klik penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkem biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut enam kemo.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ne. Allah.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Siap siogo calon peperiksaan ngodo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.
1: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antawa WhatsApp 06-403. Balikan ku 06-403.

0: Stratifica lumantana untuk pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.
1: Tratibika dinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Dong endok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa, amun sinok pindah. Ingat, lingka berjogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kok Penyelamat Lat Sabah. Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedio ngodop liut kedarasan bersomo keselamatan terjamin. Empat lingkak penting keselamatan. Dikau pekata amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedio untuk pindah. Nedion peralatan tos-tosan kau pembangan dokumen asas. Kau pan Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedio tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri kok ngendok sanang tebetak liut aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mempatai Swiss dinutup semimon Swiss elektrik untuk ngelak ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut tanggungjawab bersomo.
1: MyCard enggak kok sekadar kad pengenalan. Sebalik ni ngeruak atag identiti sebagai rakyat Malaysia. MyCard mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan dibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian, kok pan dedangai inisiatif, kok pan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kok pan sanang tro akses. Insan ban bege amun MyCard bitrat kam nyak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni unik identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.
0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.

Ya, dan akan terima kasih Kakal bersama Mekalai siaran sama Alabana sepusian bagi bulan September 2026 bersama Kak Lau Sabtu tak kemau Sabtu. Alhamdulillah kita bersama lagi di siaran sama Alabana. Minggu-minggu jakam harapanku sanang-sanang atai selalu. Yang sedang demplanan, pelap-pelap demplanan yang sedang ngendak kita tak live TikTok tak kemau Sabtu, dong lupa tap-tap di screen eh. Share-share bila lagi live tu, kok pun dong lupa follow yang niat lagi be follow. Maku lagu, komen bijak lagu yang pakubi. Barat dinakan TM.

Salam, itu lagi berani lagu Pulau Mantan Anik balak Syaril. Syaril tu jumpa minggu. Yang apa dia nak tidak tuaran? Un dia nak yang sedang bersama mekali tak Kota Belud. Un yang sedang bersama mekali tak Tawau, tak Keningau, tak Papar, tak Kudat, tak Pitas. Minggu tak lah. Amun kam ingin maku lagu, komen bi lagu bi tak live TikTok ti tak kemuap tu. Okey? Oh ya. Okey, bangun dinakan tiki nasi yang run metak dembilak Selang ko. Tak semenanjung yang bekerja me semoga nomor rezeki gai me selalu ko. Selamat ko. Palap-palap me jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan. Gai dok itu tak sabar dok. Tak gai-gai yang mu kerja tio aipan semoga sanang-sanang atai bi selalu. Okey. Ni kerjo engkau niat yang alap memiar rezeki, semoga murah rezeki, mulek cuti raya, teko cuti raya, teko cuti poso. Kadang-kadang un ngecat maku DJ sedih lah niat teko mulek raya tu, niat teko cuti, noling jomo pengorbanan kok. Tapi ingat je kam, setiap pedih yang tersoti, setiap susah yang tersoti, setiap nangis yang boboti akan run mamis-mamis tak torong ni kang. So yo je kam. Okay, I kecewa jom mesra dan niat teko jumpa kau DJ begitu dinahkan. Niat atai oyo bana ngogo seradan debui. Tapi ling jomo masa niat ngam un dekit halangan, insyaallah un masa kang kita setemu lah bangun dinahkan tak seradan lah. Jadi insyaallah un masa ke ruang kang kita setemu. Sebenarnya ni oyo niat ngogo, tapi un urusan yang niat boleh nimbanan. Jadi un masa kau ruangkan kita setemu lagi ya. Dinakan tak seradana.

Okay, maku lagu Ian, maku lagu Ian. Cuba, cuba maku lagu Ian. Cuba kamu komentar live tu. Mungkin un yang ngintam-ngintam maku lagu Minggu aku DJ. Anik terhati ku kau Minggu. Kau Minggu dia kan. Kau tu maku lagu kan tilau kau Minggu. Okay, okay, komen lagi. Wiwi. Okay, okay, nan lah, nan lah. Lagu pembuka segmen tak kemuap tu nan lah. Amunkan bana-bana sampin, amunkan bana-bana yang tu minat tak lagu-lagu sama tu kok. Cuba tekabi tajuk lagu yang pelingku tu. Amunkan bana-bana lah sampin. Cuba pekali lebih lagu tu sama-sama.

Lagu Etinu Juta Mijan yang sedang bersama kita mekali siaran sama tak kemuap tu. Kau pun lagu tujuku tak mijan, tak Syaril, tak Kate, tak sin lagi minggu tu, Raijal, tak Azmi, wow orang ni Azmi, tak Suhaimi, tak Zuan, ainan tu DJ Azwan tu, ingin jadi DJ pan. Mun mulai pitu kang Azwan bawa ku kopi tu. Kok? Baru no. Barat dinakan ti Syaril sedih bana lagu DJ. Lagu istimewa untuk Mijan. Kerana kata-kata ni sini kok berai kata-kata ni. Kok? Mungkin iyo tu sampai maku bagu maku lagu langau lemiang langau. Ini jadi mangau bangau no Mijan. Ya dan pun terima kasih kakal bersama mekali siaran sama 4.15 minit kemuap. Sekironika maku lagu komen bijo lagu paku bita live TikTok tak kemuap tu. Kita santai-santai kemuap tu. Kok pan untuk daya ganti bersama tak kemuap tu terus nanti lagi segmen engkau lagu. Kajap ndak aku dok lagu Yan Alap Show. Alap show alap pina kale alap show macam mana lagu yang kena akan kok kajap ah kajap

Okey, 4.22 minit kemuap, lagu yang tinuju tak dinakan tipu ding. Yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemuap tu, terima kasih kena sentioso nutan kami. Tak kemuap tu, dia siaran sama alap bana. Ni handsome tapi un mamis ni lah. Mamis. Berhenti kamu muji-muji yang dinakan sebelum aku kepo. Okey. Aku tu nak bersol lah pinuji-puji tu. Sebab amun aku pinuji-puji kok pandai kejaran bawa aku pandai kepo. Jadi doang aku puji-puji be. Ni tu lagi orang ni Azmi tu sian. Ini orang ti somo. Azmi ndak tidak orang Azmi tu. Azmi. Oh memang orang Azmi tu memang lawak-lawak delah te kok. Oh. Ia pun minat piknik. Oh, wow. Wow, sek-sek ni pun lawak-lawak. Sian kau orang sek-sek di Azmi tu. Semualah orang di Azmi. Okay, DJ maku lagu Lekat Izzat KM. Oh, yo, bana-bana. Istimewa tak kemuap tu dinakan ku di Ijat nikah debang itu. Jadi tahniahlah kok, semoga berbahagia bersama kok jom-jom tersayang. Lagu tu untuk kamu.

Ya, kakak bersama kali siaran sama Alabana 45 minit kemuap. Kakak lagi bersama kok kami tak kemuap tu minggu-minggu je kem. Harapanku momon alap-alap kok puan sihat-sihat selalu yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama Alabana tak kemuap tu. Yang sedang demplanan, palap-palap demplanan, yang sedang bekerja selamat bekerja, yang sedang sorap mulek ataupun sedang ngogo cuti-cuti tak kemuap tu, jaga keselamatan, jaga diri selalu dinakan, okey. Jadi lagu tu untuk dia ganti bersama diam segmen tak kemuap tu tinuju tak mimo dinakan yang sedang bersama mengkali siaran sama Alabana.

Ya, ini akan 4.46 minit kemuap. Pukul 5 kemuap kita akan mengkali Abad-Abad Demlat tentang berita. Selepas itu kita akan beling lagu-lagu yang pindah aku tak kemuap tu. Dia siaran sama Alabana. Jadi dong liman masa terusan di segmen lagu-lagu tak kemuap tu. Engkau lagu-lagu tu.

Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Golongan agro tak latu akan nerimo insentif RM400 dembuan. Ketekuan pelancong Ngogo Sabah menik 4 titik dikau pedatus. Abar-abar sepenuh ni. Penuri getak pekabun kok petani tak sabar akan nerimo insentif RM400 dembuan nerusan inisiatif Agro Madani. Permohonan insentif buanan tu ni lulusan lek perintah persekutuan. Menteri Pertanian Perikanan ke Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar Mara, insentif tu ngeroh antara 5 lekat wauk cadangan kementerian ni, tak Kementerian Kewangan anu ni lulusan bojo perbincangan ngempon Jun limpas. Datuk Jamawi tinemuan pengabar bojo perarakan tanglung ko Majlis Mangan Perayaan Kuih Bulan 2026 tak tenem. Dia masa sama Datuk Jamawi maraan kelayakan tabangan niat bergantung tak pemilikan kenderaan diesel entawa petrol. Sebalik ni perlu mengkulit pengesahan agensi tak diak mafi Sabah. Antara kelulusan ahli pemenikan kuota diesel lekat 300 tak 400 liter dembuan tak setiap penerima. Selain penekebana nukar oron antara ahli keluarga ko pemindahan kuota tak se entawa dinakan. Ketekuan pelancong Ngogo Sabah menik 4 titik dikau pedatus untuk tempoh Januari ngabut Ogos tahun tu binanding tempoh somo tahun limpas. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan Ko Alam Sekitar Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal Mara. Pemenikan tu nut nisino pertemuan ketekuan pelancong antarabangsa seiko kira-kira 6 titik siam pedatus. Dr. Rizal marak bege tak media bojo ngerasmian pameran pelancongan Mata Fair 2026 Sabah tak pusat konvensyen antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Penganjuran Mata Fair 2026 Sabah mekituan wamput telu ejen pelancongan kulit moyoan promosi terposok nu sebagai persediaan ngogo tahun melawat Sabah 2027. Gulungan pemuraan perlu binuanan ruang kok tanggungjawab sebana untuk jadi pemimpin. Ngogoe, gai perlu kulit bimbingan lekat pemimpin anu bengen pengalaman kok meluak generasi kepimpinan anu bengen wibawa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masudi Manjun Mara, pensikotan tu penting untuk siap siogo golongan pemuraan ngodop persekitaran kepimpinan anu kenamat menikok mencabar. Beliau bertutur tak sampangan jubli emas ke 50 JCI Intan tak Kota Kinabalu. Barat ni pemimpin murah gek kojo sekadar perlu yakin untuk muan sumbangan idea. Tapi sebenarnya ni kulit mekale pandangan muat pertimbangan ko alap bertanggungjawab terhadap ian-ian jo keputusan. JCI Intan antara organisasi anu nidion platform atau tungan tak gulungan pemuraan khusus ni tak pedenduan untuk mengkulik pengalaman.

moyoan akses keposokan tak pendidikan. Beliau marak pergi tak RTM di program forum Malam Cinta Rasul, sempena program wakaf negeri Sabah tak Masjid Taman Merpati Kok Raja Wali Batu Tujuh Sandakan. Setak tu MUIS pengen ngurung 1,450 wakaf ngelibatan dana 2.6 juta ringgit, aliman 1,110 wakaf lot tanah nutan tak geran tanah ngempon 2022 lagi. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar untuk dua lagi. Golongan agro tak latu binuanan nerimo insentif RM400 jempuan. Ketekuan pelancong tak Sabah menik 4 titik di kau pedatus. Begitu abar-abar di Melat ke Muaptu, abar di sini besunting Lek Miriam Ajim dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kala siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko-tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Iya, dinakan-dinakanku semimon, kakal bersama mekalai siaran sama Alabana. Tajam yang ketelu diam segmen menek-menek lagu dengan buat lagu Aino Sedio ku yang berpindah aku tak live kau pun tak WhatsApp ti. Un maku lagu Unashim, un maku lagu Raida Banda, un maku lagu Zura. Jadi untuk dia ganti bersama kita berdayak engkau lagu-lagu tu. Yang sedang diam pelanan bersama-sama kau kiti mekali siana sama, terima kasih pala-pala diam pelanan yang sedang bersama minggu-minggu jekam. Harapan timamon sanang-sanang atai engkau lagu-lagu yang pinenek tak kemuap tu.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.
1: Seruanjaya Komunikasi Komultimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyimuran endia 10 tahun nya muka akaun ta media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
2: Penentuan pengan peranak endok nya muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone tung temban email kata laluan internet oron school kok gambar tak jomo anu niak tekelo. Dong muka email nang jomo ali dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen tawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besemengendok manfaat nang kemudahan internet.

0: Nergon nu bangan peranak kerana segai yonu anugrah anu niat tekiror gonen. Kansang nu ngerekan segai, kansang no segai muat pekoro alap, benonan adia tak kejayaan segai insan pandiki, kansang muan derian kok muan urukan, mentedo-tedone nerekan segai tak bundaan jomo. Nutan kok mendanu acara, antawa iyan-yan pertandingan anu tenutan de anak, dok sega kolek reso nergoan. Anak yonu masa bundaan lah.
1: Tips ngelag anak terlipat diom kerita. Tagu te peringatan tak pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko taru mak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembilak mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab te.
2: Teratibika cuaca panas entawa kroi anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeruo lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa buek kopan enselan irom kereta. Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab buli mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta ensan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentioso meriksa kerusi muli sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.
3: Bersama ko DJ Azmi.
4: Kakal bersama mengkali siaran sama Uncle Peter. Kakal lagi bersama kok kami tak kemah betul lagi 20 lebih minit kita bersama-sama tak kemah betul. Harapanku mohon sandang-sandang ate selalu. Okey, kita akan doang kita niman-niman masa Uncle Peter. Kita berdaya kok lagu-lagu seterus ni tu. Boleh pindah ke oleh Uncle Peter.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Kakal bersama mengkali siaran sama Alap Bana. Sadar nak tersadar ti kita tak torong-torong siaran no. Jadi sebelum habis dem buat kata-kata. Dilau kata-kata kok bertiru ben kata-kata. Okey, bertiru dong kita terlampau keros tak diri ti di diri. Mungkin kita niat lagi teko tak tungan atau tak perancangan anu paku-paku ti. Tapi enggak bermakna kita gagal. Un masa kita perlu luman pelan-pelan, berhenti kajap kok penarik nafas. Niat semimon yang akan paham ien masalah yang odopti. Niat semimon yang ngito ien perjuangan ti sebetah tu. Cukup ni Allah jo yang ngerati, mendangai kiti labu, mendangai kiti malek, mendangai kiti nangis. Kok pendong lupo sentioso pesoyo, setiap malek un sebab ni, setiap buik moto un hikmah ni, setiap kesabaran un ganjaran ni. Terus no luman, mungkin betiru tersoti buat, tapi dembangi di kau masa kang kiti akan paham. Ngini Allah ngizin kiti ngerso semimon eh.
2: Okey, dinakan aku nangis aku.
1: Okeylah. Terus nanti lagi daya gantak kemuap tu sini kita berjoget-joget kok. Betiru kita sudi-sudi lagi. Jaga diri, jaga kesihatan selalu. Dong lupa untuk terus bersama makale siaran sama Alap Bana. Bye bye. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Mangsuku sebab mekale siaran bajau hiling sam. Dekit masa lagi abah lihat siaran bajau hiling sam. Dengan hina witi makale habal lahat siaran bajau hiling sama.
2: Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mariam habal-habal lahat sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti. Polis penampang anak gau onom puk makarua sang puk makampat gram marat yani nok ni katob-toban asyaboh maghalga nekot-nekot siam ngibo RM400 mariam dua operasi magsadi ribuhi maka awal subuh si bay. Ketua Polis Daerah Penampang Superintenden Sami Newton ngahakah mariam operasi inaani minta dana nagau doangan lala iaitu rangan a palarian umul telumpuk maka tulung tahun maka rangan lala a tempatan umul 40 tahun. Yuk beliau mariam operasi tagna gantaan lisag 250 kohab diilau suspek a palarian ni sagau marahuan luma. Hasil saggawan inan ania 20 paket syaboh 50 makondom titik siampuk makasa gram maghalga nekot-nekot 8,500 ringgit. Seringan awal mange suspek ruisab kolek keputusan positif mariam operasi karua lisag sangpuk makarua sangpuk minit tonga sangom ribuhi. Polis mariam operasi karua lisag sangpuk makarua sangpuk minit tunga sangom ribuhi. Polis anak gau orangan lala a tempatan maka anak gau 4 paket syaboh 5.20 maka telu gram maghalga nekot-nekot siam hatus ringgit. Kes pertama ni siasat amia seksyen telu siam B maka seksyen 151A Akta Dada Berbahaya rangibu siam hatus 50 maka rua. Manakala kes karua amia seksyen telu siam A Rakayu Akta Dalua karua rua suspek ni saggau akok maka tabang hinang siasatan. Golongan muda supaya nibonan peluang maka tanggungjawab savanal untuk menjadi pemimpin. Patuju pehe sigam perlu kolek penuntulan mim pemimpin taga pengalaman akok maka maujud generasi kepimpinan yang labi atotog magakal. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjo Nangahaka inaani landuk mustahak akok maka pagsakap makanak bahau magatubang maka cara kepimpinan ia song ahunit. Beliau ahiling hinabu sampangan jubli emas ke-50 JCI Intan ma Kota Kinabalu. Yuk beliau pemimpin muda ingga ikahal parulu yakin amata garak gompain ruisab supai amakale usul pinag isunan hinang amapag sama timbang maka taga tanggungjawab maka memon kaputusan. JCI Intan iana antara organisasi iana diahan platform tuju anak muda peligai na golongan randa untuk kolek pengalaman savanal mariam kapimpinan. Setogo 50 tahun JCI Intan

Ekonomi maka kalagian Sabah mag-atubang maka kahunitan pambangunan masa sinong. Pembantu Menteri Keuangan Dato' Muhammad Ishak Ayub ang haka pelaburan ina ani mustahak ako maka pasongan productivity maka anokong katubtoban keputusan asas tujuh data. Beliau ahiling hinabu ang rasmian Majlis Penutupan Pensidangan Antarabangsa Sains Maka Teknologi ka Sangpuk Maka Walu 2020 Makonom SNT 2020 Makonom Makota Kinabalu. Yuk beliau teknologi botna pertanian pintar, sistem amaran awal maka kecerdasan buatan, amuan kelagihan angulangan risiko maka amasongan kapasutan pangurusan. Yuk beliau pagtabangan perintah maka university, panalidik maka industri sumay ni totogan ako maka pamanjari kolek hasil keputusan maka nibonan perhatian inovasi ya amun manfaat tujuh masyarakat. University maka institusi penyelidikan Ruisab Mustahak Mariam Anadiahan data maka bukti saintifik ako maka tabang perintah ngak ketob-toban keputusan lebih tepat. Kemudahan pengenderma laha ia ahab maka senang ni tuju akan nihinang makota Kinabalu. Ina ani hasil rancangan St. John Ambulance Malaysia SJAM mawujud pusat pengendermahan laha. Pemerintah Agong SJAM Datuk Lai Siming ngahaka akal ina ani nipahinang ako maka talik-talikan masyarakat angan derma laha sedimin amat totog sokongan tujuh sistem kesihatan awam. Beliau ahiling hinabu mairan magsapah pegawai SJAM penggal ka 2020 makonom ngabut 2020 maka siam maka pengendean ambulans SJAM wilayah Sabah makota Kinabalu. SJAM butinaani mariuman angila-ngila tapak patanaan pusat inaani. Mariam Masahei ambulans bahau sumbangan min perbadanan pinjaman Sabah akan maka patotog hek magsakap operasi maka kelagihan SJAM amuan katabangan nipag rai-raian. Betena belahat KPT baini sadiahan min seksyen berita wal semasa berita baini sunting hek Miriam Ajim terjemahanna bai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bang iya itajari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, ammalanta nginum bohe sukup, ilaganta senama nabuhat, sidaru mako saan na sindung, sidaru ni pantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupa unan umbul siam da kayu-rakayu bang iya ania tasa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan nia ataka aa anaba. Ai hati na denggi. Denggi ia na saki maglendet ia magsabab min hama randa nionan hama edis. Ai pangilahan ta saki denggi? Labu-labu kita apasu maka pagumun, pasu maka nimun mbalatau kaulian, paluas makulita magbuak-buak keat, maka landuk pidik toolang huat maka bigi mata, sadimin luam maglahaan, mareok kulit maka mabahagian maka isi empo. Batingga pailag min demam denggi, bilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis, lawang maka tandawan lumak subai ni taplok, pahali raa sampai takeket he hama edis, maka palawak min kawasaan ya sida heka hama. Salik-salik kita pahali min kalendetan he hama edis, mbalnia edis, mbalnia denggi.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan mag sumua makale.
2: Sabah
1: BFM. Siaran hiling sama. Mbal na

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paminta dalagi di mana sa anak derakan mai mai rupai nama kali siaran hiling sama ko hapitu. Lawiti ma sangpo makasiam hari bulan siam doang ibu duampo makonom wa inalisa goonom duampo maka 5 minit sanakan jeri ai rupai sarang hari pagsukulan ko hapitu ni pain derakan tapa abai laus min Facebook atau mai mai rupai laman web rasmi atau aplikasi rasmi RTM sarankan sarangai pagsukulan sebab aka makale siaran hiling sama. Jadi habot biasa sarankan peragdaan itu hang kita sempatan magsapali murah-murahan kita murah-murahan kita napainan nata sihat magtumo napain maka perkala-perkala ia akan ambon kahapan insyaallah. Jadi untuk penuntulan badan sarankan ta bantuk bin Jabatan Meteorologi Malaysia amaran hunus maglete ulan landos maka baliu landos ani jangka akan terjadi madakarangai kawasan pedalaman Sabah iaitu masipitang tenom pensia dengan sok Keningau maka Tambunan daerah Sandakan Isab iaitu Makinabatangan Paitan Labuk maka Sugut Ruisab akan tajari ma Telupit berkala makudat Isab ma iaitu ma Pitas maka Kota Merudu Ruisab ma Pantai Barat Ranau jangka akan tajari ngabut Lisag Pituk Sangom Alau Iti untuk Alau Iti Sangpuk maka Siam hari bulan Siam 2024 ma kondom sanakan. Jadi nak ni untuk penentulan badan sarankan ta tu aku nampain kita maka paisbat keadaan semasa habal-habal cuaca itu ini nan ramalan sarankan aku kita labi itu paisbat mang iai tentuna ni nampain keadaan ulan atau buting nampain sarankan aku terancang tatongan perjalanan ta sakawa masa. InsyaAllah sanakan akan ani rakit akan ani sapali heta selepas itu sanakan pakerta ongkak min artis dan bisa magsambag maka duangan Rush Ruisab artis Lobo Sabah FM siaran hiling sama embal nasa.

0: Pakalihon bi kami
1: Saba VFM siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ambang asa.
3: Alhamdulillah, jere ako happy to saranakan taabot giliran ta magsapali bis on eh jere ako happy to tantuna saranakan ni patuaan ni panan saranakan ta paabay ma live TikTok ma Facebook live sa Bavi FM ataw ma RTM click roy sub frequency biasa bang iay ka ma sampu na siyampo makaruwa titik onom bang iay ka may to ma kota kinabalo ma kausan pantay barat to siyampo makaruwa titik pito saranakan ataw arakay yuk kosong pitu. Jadi makuha pito habis on eta kuha pito ni patuaan kuha pito ha yaitu project pembangunan komersial LPPB ma jalan bubul sempurna yani jangka menjeri maka pasungan ekonomi mandusia lahat anadihan labi ahika peluang pag-usahaan tuju sauragal tempatan. Ito pembangunan inan Ruisab amo kalagihan na maujud paluang paghinangan apaligay na tujubanan makan natbahao ato belia minta dana ano kong kasungan sektor pamasyalan laos min pamukaan labi aheka homestay maka hotel dato ito iti dato Sri Panglima Haji Jinor selaku ketua menteri Sabah Ruisab kandi yakin bahwa projek ina ani mampu maka talik-talikan pelabur amasungan activity commercial maka masungan activity makulasi ekonomi daerah magtuptongan makahala tuju Sabah maju jaya yang ngamalan dasar terbuka maka mesra pelabur. Jadi nak dinarakan antara habal mustahak untuk habanan saranakan ta ia merambil pantai timur masampung nak saranakan tentuna untuk habanan pelabur-pelabur saranakan. Jadi serangan yang dipangsukan pada sarakan tapa Vima live TikTok Sabah VFM siaran healing sama ko happy tu oru sama Facebook Sabah VFM jadi tu yang terlagi magpakal kita ongka-ongka iya mainan ni sadia mario playlist ko happy tu min ongkan artis Haiza Ghazali masih aku bilahi magsunok maka Dayang Norazrin Karandaman Sabah VFM siaran healing sama Balnasa.

Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masala panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masala langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM kesalulan ragurumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Ilo ondo magu tanom rapagunti kulimanin mengapu ra indangan ruit rasuang 400 ngaringgit san sila. Suang ru menanam bului minatong ra Sabah suminingkot ra 4.1 piatus. Penore geta am ilo ondo magu tanom ra Sabah kulimanin mengapu ra indangan ruit suang 400 ngaringgit san sila mayara indangan agro madani. Kita kera indangan san sila raginio iniau noyoru parinta pasisimpungan. Menteri magu tanom mengimpayit am industri akanon Sabah Datu Jemawi Jafar Mindagu indangan raginio koson rarondo poyo ralan ondo nakasimpung ralalom 5 intor balu pamagoangan ondo tinakan uru kementerian nano ra kementerian ruit ondo ini onoyo nalupus rondo pan susunuran ondo inatang intora sila ka onom rana kasaili. Datu Jemawi tinum rompat tano nalupus sasai mugar magibit ratanglung am sasai magakan bulintok pangyantakan kui bulan rongari burung operam onom ratenom. Bulinsok Ranogondo Datu Jemawi Napabala kelayakan indangan Budi Madani salaka ayuk maya rasuang ru karita diesel kapuam petrol rusa sangulunno ka pangiawan ru kelayakan raginio matang makala pra pangiawan intora kaupisan ragana ru mafi Sabah. Babokon pangiawan yoginio kasingkatan kuota diesel intor 300 ngaliter ra 400 ngaliter san sila ra ilo ondo matimpok mengapura indangan raginio suai mangani ra keluagan koson mangalig rainggalan takin ra pasambaloi rabokon am mangani ra kuota mino takin rarangan kapuam papabukat rabokon. Rinatangan ru mananam bului ra Sabah suminingkot 4.1 piatus raboi intora sila kasa suku sila ka balu ti amun pinaganda raboi ondo naganda rabilor rana kasaili. Mangindangan Menteri Panambuluyan Kaulayan Amliliut Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal Mindagu kasingkatan raginionyak sinungka ru rinatangan ru mananam bului intora sampamagunan rasuang ololo onom titik siam piatus. Dr. Rizal Mindagu Raginio ramampatano nalupus napatalimpun rasmi rapameran penambulian mata fair rongaribu rongoporam onom Sabah rapusor convention sampamagunan Sabah Kota Kinabalu. QPEX Sabah nambala raparinta koson mangimansa saguli rasuang ru kadar elaun takin ramangangandoi ru kaligagan ondo raginoti mangandoi sora liliut ru asak mulupoyo sora Sabah am Sarawak. Aralalom rondo bala rapusor pagun pengurusi QPEX Sabah Ajulahin Japin Mindagu kadar elaun matang makasimpung niak rabal kapaganan rasoto potnano pat mangandoi nakasimpung kapaganan ruralan galur ru ugar kaluayan ondo kalo masuang am nyayuk bal malansan ayuk ra kapal mansiap am bot. Kono suang ru kadar elaun ondo kalo mogogondo amun pinagana ra kementerian rabokon am nyayuk ralan mayara kadar ondo tinimpok noyo ragana ru SSPA niak matang iman sain saguli. Semoga tajulahin pagilayan saguli ru elaun salaka pasal ra osoy labi

Sukor bagu rati matang anin ra intok am tanggung jawab prasoto petano koson membal rakandoi maningganai. Koson mangyau rabal raginyo ilo matang makala prapantuluan into rakat tingganayan ondo mokondo neora pengalaman koson mampaing kuala ratingganai ondo maturasik. Kumaro tingganai menteri Datu Seri Panglima masih dimanjun mindagu ralan raginyo matang ralan menampos rasukor bagu rati kosan makandar mangumara kepaganan sora ketayar katingenayan ondo pat raginoti labi mapagon ya mindagu raginyo bulintok pengentakan jubli amas kalimo ngopor JCI Intan rakota Kinabalu kono tingganai ondo mamulok rati salakayuk matang mokono rapangin tapatan ra inan galama kosan mangani rapamagoangan nilo ka ilo pana matang manginging rapamagoangan rubokon membal raka patasan ondo matimpok amnya yuk bertanggung jawab rapogonong kepatasan ondo binal nilo. Tano-tano matang igondo poyo ilo ondo magutanom rapagunti kulimanin mangapura indangan ruit rasuang 400 ngaringgit san sila. Suang rumana nambului minatong rasaba suminingkot ra 4.1 piatus. Gini neo pupus rut tano tinandari Miriam Ajem intera section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kan sayan rarondom.

I Dexter Asidi DJ Rondom Ragetyo. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragetyo jam katulu rongoparam apat ngaminit ra rondom. Kasalulan aragumuruti mabulinigon min giura kasalulan radio. Amun tampilon rakeke kasalulan radio frequency siam ngoparam ro titik tulu. Kapwa mra kasalulan radio frequency matus am tulu titik sa. Amnya yuk mabeli kau Maya Ramon ra RTM Klik. Arasna kita mkone rondo pembelan iyo gini balru gaun oro rasu suab. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapwa met Malaysia balru gaun takau regenoti kalau kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit rakukula intok intora susuap ti suku rarondom ti jadi tumojo pabukat kau. Lelewa regenia amun baluru gaun rondom raraiti sumugut nyakra met Malaysia rondom raraiti mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok yura pamagunan takau gitu na kasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah yono sora Asak, Pensiangan, Suk, Keningau am Tambunan, Sandakan, Paitan, Telupit am Tongod, Kudat, Igik Kalasan, Ranau, Kota Bulut, Tuaran, Kota Kinabalu, Ampinampang, Bal Ragitya Sukurajam ka Siam Rondom Raraiti. Tano Baluru Gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca. Raisna mengining takapi rondo rimbai, intari Anji Afira Laiji, Insan Ru, ini ngontak kau.

Kan sayan rarondo maro ka onom rakamo param siam maribulan sila ka siam rongaribu rongo param onom paring kuanangan mangining rasa ba VFM kasalulan aragumurut pasisindanganan takau monsoy aku

0: Data pribadi. Atan kia gitu. Data pribadi yakini maklumat nangkai terakat pangulikan kapam maikat, nomor nu telepon, intok ayanan kapam alamat ayanan, akun bank amkat kredit takau. Amun mokondo ondo masaga ama kita kera data pribadi, patra akau magilong ralaman sesawang, kapam makapura bilin, kapam message, kapam piaur telepon, ondo ama kita kera data pribadi, kita kau matang masigo. Lagi tio maru nomor paru. Pai tak kau kaluloi membala ra data pribadi ra osu yak panah. Masalah perlu mingat, alungin tojo data pribadi tak kau si kegamar. Rongok am ilong kau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
1: Asnoron dari Mbak Intari, Samson Lee, Amia Fizal Kiko, Simpa Tataan. Ini ngontak kau, Renate.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumuroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Amon mo kono kaura akun Facebook am TikTok mabeli na pa kau may ramon live rondom regitio ra Facebook live ra akun Sabah VFM V Good am nayuk ra TikTok live may ra akun at Sabah VFM V Good am rayus mengatora bilin min ra rondom regitio mabeli na yuk mengatora bilin min giura WhatsApp may ra nomor umang sa siam apat siam umang tulubalu tulubalu. Rasna kita mukono peo rondo pambalan yagineo Polytechnic am College Community Zone Sabah kaupisan pangilan Polytechnic am College Community kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Majlis Convocation Polytechnic am College Community Zone Sabah 2026 ondo kulimanin natangon ginoraka 2026 suku 2024 sila kasiam rongaribu rongoporamonom atangon giura dewan Revolisia Politeknik Kota Kinabalu. Resnam kena pia bilin ni torang-arangan takau ndo dengan tora bilin lo giura TikTok live mic kesan intori cek Lufia Shop dengan tora bilin lo giura TikTok live mic konokan sayan ararondom DJ intora Johor kono paring kodangan ulun-ulun Johor kan sayan ararondom cek Lufia Shop am kono ni akrangan takau i Raja Rimba sa kan sayan ararondom kono hello DJ kono hello Raja Rimba kan sayan ararondom. Am kono ni akrangan takau i Niza sa talu sa ruo kan sayan ararondom kono ngangai rangan-rangan udah mangining ra kesalulan ra gemuruti rondom raraiti paring kodangan Niza kan sayan ararondom gama ko pana raisak monsoon se regiona mangining taka peron rimbain tori Edward Joseph kalo noyo natipu ini ngontak kau.

0: amun mokondo pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Kita mengenai ronda pembelaan ia gini entar Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Disleksia Kota Kinabalu kulemanin mengatang ra ronda ina tangan ininggalanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026 atangon ginoraka taluari bulan silaka mopor 2026 orauka onom rajam ka siam rasuswapti suku rajam ka apat ramaiti inatangan regitio kulimanin atangon giura perpustakaan negeri Sabah cawangan Tanjung Aru amun masagamaya kapwa mokondora pangkuatan pasalara inatangan regitio mabuli WhatsApp ra nombor umang sa sa sa sa tulu sa limo onom siam balu disleksiati rondo maruol yoginio sasangulun ondo mapagon membaca manulis makarati manabit kapwa mengeja am manguntop kapwa mangira. Am kita mengenapi bilin ini orang rantau kau dan dengan orang bilin ini lagi TikTok live mic kesenin dari Friendly Ellen dengan orang tangguang kono hai kan saya nara rondom kan saya nara rondom ni ayok Friendly Ellen gama monsen cokak kau luar gini mungkin ini akrangan takau i Ivy ami Salvia Salja nang atur abili nilo kan saya na ara rondom paring konangan rangan-rangan luar gini mungkin ini akrangan takau giura Facebook live main nang atur abili nilo kesenin tari Julita Magret kan saya ara rondom DJ amrangan-rangan rasa bab VFM monso ikono paling kurangan Julita Magret kan saya ara rondom am kurinya kerangan takau i Florita Losombo Laurentius tengah darabilino kono kan saya ara rondom DJ monso ikono paling kurangan Florita Losombo Laurentius kan saya ara rondom gama kau ngangi monso yang cakra tuker-tuker rorono ini kita kapi orang dari Maxius Gaya Umi ini ngontak kau.

0: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Abukat kau kita mengkona pia rondo pambalan, ya gini pambalan intora kau pisan panggilan Pagun Sabah pasal rapa parisaan awam kau pisan panggilan Pagun Sabah ondo kulimanin atangon ra bilor ronga ribu rongo paramonom ti. Amun sila ka mopor ramatong ti mengkondo limo paparisaan kulimanin atangon, ya gini yo matrix pembelajaran tahun 4 muet speaking, muet reading, writing and listening, ujian bertutur bahasa Melayu UBBM, amniak STAM, am kulimanin tumalimpun, ondo kulimanin tumalimpun intora silaka mopor, sukura silaka moporamsa ramatongti. Liliwar agenio, amun silaka moporamsa ramatongti, mokondo onom paparisaan, kulimanin atangon, yogenio ujian amali sains, STPM semester 3, ujian mendengar bahasa Melayu UMBM, ujian mendengar bahasa Inggris STAM, amnek STPM U1 am SEM 1 2000 2030. Ondo kulimanin tumalimpun intora silaka moporam sa sukura silaka moporam ruo ramatongti. Amun silaka moporam ruo ramatongti mokondo talu paparisaan kulimanin atangon, ya gini ya, SPM, STPM U1, am SEM 1 2000 2020, am nek STPM U2. Mokondo suang talu ngoporam tulu ngaribu calon paparisaan sijil pelajaran Malaysia SPM, am talu ngoporam siam ngaribu ngaulun calon paparisaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM Rapagun Sabah Rabilor 2000 2020 onomti. Kita mengkona pia bilin to orang-orang takau dan dengan tora bilin nila rondom raraiti kesenin to riju konokan sayan rarondom DJ rangan-rangan nano gira tenom keningau nabawan kan sayan rarondom ju paling konangan ju kerana kerangan takau imes kan sayan rarondom DJ ngangai rangan-rangan rasa BVF monsoi kono paring kenangan mes kan sayan rarondom gamau kapan raisak monsoi soi regiono mes paring kenangan. Mangining takau perondo rimbain tari Razimin Ribin Indah.

Amun makarampot amaka kito kau rakasokan mangimbolo am lalaing inimpayan kia am bokon-bokon kapaganan sosial kon nayo kamun masaga kau maguyum rakendanganan ru counseling titiu menalingapu rakapaganan sosial syukur baku mulupio kes mangimboloti teleponimin talian kasih sa 5 siam siam siam kapam WhatsApp kau ra umang sa siam 2 onom sa 5 siam siam siam.

Asna kita makan ronda pembelan yang gini baru gaun nakabagu rondom raraiti. Semugut rumit Malaysia rondom raraiti makan rasa mawas timpalak amniak ganit sora titik ke pemagunan takau. Nakasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah. Yono sora Asak, Pensiangan, Suk, Keningau am Tambunan, Sandakan, Paitan, Telupit am Tongot, Kudat, am Niak Igi Kelasan, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Kota Kinabalu am Pinampang, Bal Ragitia Sukurajam ka Mopor, Rondom Raraiti. Tanau bal rugaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Rais nama kena pia bilin intara nganan takau dan nga tara bilin ilau rondo merariti kesan intari Justinus B. Muning kan sayan ara rondo intara kampung Karamatoi Keningau kena paringkunangan rangan-rangan intara Keningau melupai intara kampung Karamatoi kan sayan ara rondo paringkunangan menginingra kesalulan ara gemurut rondo merariti. Lalu orang ini mengkoneksi kerangan takau i Moinim Losion dengan tora bilino konekan sayan ara rondom DJ paringkodangan Moinim Losion kan sayan ara rondom. Lalu orang ini mengkoneksi kerangan takau i Joseph Potilu dengan tora bilino rondom rarayti gura WhatsApp mai konekan sayan ara rondom atan tanamin monsoi paringkodangan Joseph Potilu. Abilin kan sayan ara rondom pasukon rarangan-rangan am pagaka-pagaka am niak papa bukat ada menginingra kesaluran ara gumuruti gura radio kapuam gura Facebook koseni Julita Magret inarumbai Pita IMM Su kiro Jalen Vitali si Florita Kinajil Hidato Elizabeth Morris si Josie Mindong i Maria Juhan i Lucy Doyo i Claire Ignatius i Inai Sugut, i Inai Sandakan, i Charles Loginon, i Julius Pansai, i Avitus John Modowit, i Marius Marudim Gawis, i George Mining, i Patricia Nicholas, i Inggam Satur, i Lazarus Biuk, i Patrick Kantang, i Acoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Amnaki Francis Bonusiluk, Bilin Intari Joseph Potilu, Kansayan Rarondom, Gama monsoin so kakao ngai ginina bilin dari Joseph Potilu paringkonangan Joseph Potilu gama kopana raisak monsoin so regiono. Raisno mengining takapi orang dari Mbai dari Nur Faziana Emran Toto Von Nu Huang ini ngontakau.

0: alungin takau pemakuanan aru lalaing takau ra media sosial. Pakaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial untuk takau mempertano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyon dok nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia anda.
1: Resna mengingat KPO, Rono Rimba Intori Kidit Jack, Pinupusan Rapang Kausan. Ini ngontak kau Renati.

asno mo kada pia bili ni to orang orang takau dan nga tora bili ni lo rondo mararaiti ko sa ni to orang takau i flerita kinajil nga tora bili no agira WhatsApp mai kono kan sayan ara rondo maroka onom sabab VFM kasalulan ara gumurut mon so i kono paringkonangan Florita kinajil abilin pasukono rarangan rangan ano ko sa ni Florence Boyjol i Helen Yong i Dolores Asing i Lucia Bibi I Joseph Botilu, Amelia Gansing, Yadila Duvanson, I Marius Marudim, I Amelia Gom, I Ingam Satul, I Maria Juhan, I Lucy Doyo, I Jennifer, Amnaki Koisun, Kansayan Rarondom, Malansan, Ngangay Rangan-Rangan Kuno, Maligag Ayuk, Kansayan Rarondom Oroka Onom, Gininabili Nintori, Florita Kinajil, Paringkonangan Florita Kinajil, Kansayan Rarondom. Makudunya kerangan takau I Peter Gabriel nangatora bilino kono kan sayan ara rondom oroka onom sabab VFM kasalulan nara gemurut monsoy abilin pasukono rarangan rangan no koseni IV munang ngangai rangan rangan ondo nakauli ki Peter Gabriel kan sayan ara rondom oroka onom gama maliga kawak ayuk konginene bilin entari Peter Gabriel, peringkodangan Peter Gabriel, kansayan ara rondom, gamau ko panar raisak, monsoon soy regional. Kalunyak malinanan, rangan-rangan takau, giura Facebook live mai, nangan ando nangatora bilini lokasan intari Julius Wong Wong, kansayan ara rondom DJ, rangan-rangan, kusani Sylvester Molokun, Monsoy kono paringkonangan Julius Wong Wong kan sayan ara rondom. Amu kanina kerangan takau isabin kangut tengah tora bilino kono kan sayan ara rondom roka nom DJ. Amu ngerangan rangan rasa babi FM. Monsoy kono paringkonangan sabin kangut gama kopana rayusak maligag am monsoy soy regional. Kanina kerangan takau I balu ngopor mangki nang atura bilino gira TikTok live mai kono kan sayan ara rondom paringkonangan amniak I Jais kan sayan ara rondom DJ Monsoy kono paringkonangan Jais kan sayan ara rondom Rais nama ngining takapel Rondo Rimbai, interi John Jarip, Ondom Duguang. Ini ngontak kau.

0: Lalaing na laing rakaswangon pakanon rakanon amis akay ni vitra puliruli ang angkan rakanon amis akala pravaval lomok nuinan ra ararayan am arwol akay ni vitra lalaing sumauk ra hyperactive akala pra arwol nuripon am sinsilon panginaman rakanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan seimbang. Makanan seimbang akasip kapuyo rakapihan pasingkatan rapatuan ratayar nulalaing lalaing.
1: Rimbain dari Resol Hairi Panai Siha Kurion. Ini ngontak kau remote.

0: gini orang dah kapaganan lu kali gagano dah mabuli mangkini bit rainan kalau makapambal ragula ralom rara. Irwin mangalap ragula ralom akanon, masalok mempabanat la tulang kapo membal lesanaman sakurang-kurang na talu ngopor ngaminit. Kaswangon inum la timung nansak memalit la inumon mangatamis, kaswangon akan akanon bijirin ondo gitio mangindangan magalung rasuang ragula ralom rara. Irwin akanon masuang karbohidrat am lumonggo mansigo inan maligag diabetes minggalur.
1: Rasnel Tano Sport Rondom Raraiti Sukan Asia Karongopor Kapuam Sukan Asia Aichi Nagoya Rongaribu rongoparam onom dinumalimpun noyora oro raiti raka moparam siam aribulan silaka siam sukuraka apat aribulan silaka mopor rongaribu rongoparam onom atangon giura wilayah Aichi am Nagoya Jepun mokondo suang apat ngoparam limo pamagunan minaya aradalom kejohanan ragitio amokondo apat ngoparam talu ngajenis sukad onokulimanin atangon am kontingen Malaysia nangatur asuang talung atus lima ngoporam ruo ngaulun atlet raka johanan ragitio. Sukan Asia ka rongopor, Sukan Asia Aichi Nagoya rongaribu rongoporam onom. Aras namu kena pia bilin intara rangarangan takau dan nangatura bilin nilo rondom raraiti. Kesunin dari Justin Justin Amnet I Taufat Siaw nang atura bilini londo nagondo kanilokan sayan ara rondom paringkonangan Justin Justin Am Taufat Siaw Am kuninak rangan takawi Justin Justin nang atura bilin pasukon ora rangan-rangan ano kesuni Yong Chui Leng intara tambunan am rangan-rangan rasaba VFM amnek rangan-rangan anda nak kaulik I Justin Justin T gura Facebook abilin intori Justin Justin kan sayan ara ronda meroka onom kama akau ngai monsen sak ayo paringkonangan Justin Justin kan sayan ara rondom aliluara gini aku nak I Damin Gunting I Maria Juhan I Tikus Gasabon Tikus I Melchior Miziol Andang Lobinjang nangatora bilinilo kan sayan ara rondom paringkonangan rangan-rangan rangan-rangan takaw di nangatora bilinilo gyura Facebook Live My Rondom araraiti. Aliluara gini mukana niak rangan takaw I Justin Julius limo ngopor nangatora bilinilo kono kan sayan ara rondom DJ aku Justin intara apin-apin keningau peringkonangan arangan-rangan intara apin-apin keningau kan sayan ara rondom. Rasno mengining takapi rondo rimba intari Mina Anik makadaku odo dugaring ini ngontak kau.

0: microsleep. Yakin dia maka kurup sangkin nelor suku talu ngupur ngasaat ang ilondok matiura microsleep di kokosan malausan. Kain dalam mano yon no masauk patra inan takau magui bulintok mempaugar karita metusaikol amniak jentra magat. Amun microsleep di masauk riribakin palioton ra microsleep di magibit raka paganan rupai naworita kau amniak ulun bokon.
1: Rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malimparang. Gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malimparang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalain am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Paring kunangan na giningra kasalulan Aragumurut, kasalulan Aragumurut na kasuko noyo rapomporno, jam ka tulu rondom rasuswab, kasalulan Aragumuruti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbay kusun pantuleran takaw rondom ragitio, mangining takapio rimbay kasa, hintori Red Zuan Azmi, insanru masaboy inupian, rimbay karo intori Sharin Amut Sapri Andu Iningan. Iningon takaw amkan sayan ara rondom.

Replisia. Ondonek modikan rabung pak mati tutu parasit. Egina tumumpang ayuk ratutu rabukon bagumayang. Ragayonano makasuku samita, yonana sauk rabunga maya tojor tanati. Batik nano ramalia lia am gumititikan ramapulak mandai ilain. Kak bunga replisia timotong, amatu mayuk tumu ser rakau taunan ru Asia Tenggara. Bunga replisia mangalap raboy di mengambilor tumu amungkalar. Kak kumukum malukus limo suku teluk ngorow yo mungkalar. Ramelesia bunga replisiati matum raku kulap pagun babakono Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnyakra pagum takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginyo replisia ketiai, replisia presiai am replisia tengku edlinai. Sabah nampasau kerakandayan aru bunga replisiati gosot rarondo intara produk penembulian nong.

0: Kepisanangan tabi Malaysia Madani. Bempe kedo LP Rapi Alpinu sidabar kayonan data tuang bayan atau dah kau enam. Kau pedem siam tulan kesiam 2002 pada menam. Kepaguluh tulu dat kabar. Mengigian agroi pagunditi karamit insentif RM400 sembulan. Kerikatan tulun tutu membuluhid sabah nok engkas dat apat titik isa pihatus. Habar pempono. Tulun memutung gata, kuku mabun nam tulun memutanam ngai id sabah karamit insentif dat RM400 sembulan mayat ketoguangan agro madani. Kepakenuan dat insentif dilan sagahan da perintah pisampuruan amai menteri ketinggaligan pengisadaan pemerunan takanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar Minaboros insentif dilo it limo mantan dualu pemusarahan da kementerian dau kinumad kementerian kausinan dit nasagaan sairad nepi barasan mantan tulan ko onom nakatalib. Idatu Jamawi nurubahan dat magagano kabar serat nepongoh nuyudan tanglung omkinan takan sodop pemeramaian kui tulan 2002 pada monom idtenam. Mantadila Datu Jamawi pinapintalang dat kapanahakan penghupan dilo akan kok mintong not kiharo sasakayon diesel te petrol ngamasiti maganu kepageratan dat agensi Siriba Mafi Sabah. Wakon pengkoturan kepenahakan dat suai ngak koin kason kuota diesel mantad telun hatus kumad 400 liter sembulan montok tikid karamit. Suai koki haro kesegaan pepolon ngaran id pialatan dat puru paganakan kepondolihan kuota kumad tambalut tetap pinay. Kerikatan tulun tutu membuli di Sabah nak kas dat apat iso titik pihatus untuk timpu tulan keiso gisom tulan kawalu tahun baino nung piradon untuk timpu miagal dilo di tahun kata talib. Imong hupentir ketembuluyan kabasanan koyunan pesorili Dr. Andi Mat Samsurizal Muhammad Sainal Minaboros keng kasan dilo keng tonod kerikatan tulun tutu membuli isam pembangunan dit seginumud pikirat onom titik siam pihatus. Dr. Rizal Minaboros ditiki nomad media serat nepongoh pinapahimagon pakikitanan ketembulian mata fe 2002 pada menom Sabah Hidlongkod Convention Sempemagunan Sabah Kota Kinabalu. Pinangonjuran mata fe 2002 pada menom Sabah dit pinapatimung dat walu na pada mtalu ejen ketembulian kanud papahinggayo kepentutunan kampaino sebagai kesediaan kumad tahun tumambuli Sabah 2002 pada mturu. Susumukod kigudad anuan kesiwatan tanggungan otopot dot memuruan. Mantadilo kigunoh yolod maganud kepotunudan mantad tulun memuruan ngay dikiharo no kombalan. Montok pagumud susumukod kepemuruanan kitelaan. Ikumu dua ben menteri Datu Sri Panglima Masidih Manjun Minaboros karalanan dilo kigunoh montok papasadiad susumukod ngay menaguang hal kepemuruanan dit mumugumu paginumbalan. Nakabros na iti untuk pinamaramayan Jubli Amas kalimun hupod GCI Intan id Kota Kinabalu. Kadaw tulun memuruan omulok okon kok kikotumbayaan nod papauhup pemusarahan ngakanud makinongoh pemusarahan manantud pagadangan tesunong om tanggungan kumatikid kepagiratan. GCI Intan wakon katinanan dit papasadiad ingkokoton montok susumukod ngay lebih-lebih konduan dumaganud kumbalan otopot id kepemuruanan. Pompus limon hapon taon GCI Intan nakanud pinapakitod kahimbaguyon kapamuruanan konduan mayad kesiwatan ngay dit patahakon montok min singilo memuruan aman hak surupo karja kumad magigian ngay. Kiupek Sabah minakyanu med perintah pagun manantuk kagud ainsanan ginumu elaun montok kukumaraja kalidasan dit pengkaraja idkoyonan sakit lebih-lebih Sabah om Sarawak. Idisok kinapailan ni Longkod Pogun iponori kohon Kiupek Sabah Ajulahin Japin Minaboros ginumud elaun kigunod papahompit dot paginumbalan otopot do diolo. Kampay na ekses talunalun dit ara daat osodu osusukupan dit akuri am lumansan padsakayan taan ombot. Kadaw elaun au mira dit pialatan dat kementerian nomit koturan ginumod atatap isiribad SSPA nga kigunod seryokon kago. Nakuburos di ajulahin dot panguludan elaun okon kohal potomodon nga muntok mamagatang inggisaman dit kukumaraja nga ikulidasan dit pengkaraja idko ngoyo-ngoyo maginumbal muntok manantud katahak o surupo karaja kulidasan kumad magigyan ngay idsokid.
1: Kabar diti sa malimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

duo case misuai id kawegan sempurna minayad obstiris apa titik kusung misempuru. I Kementerian Kadagangan suang pogunom kos pogigion KPDN ran sempurna minaboros pinagahawan dilo pinapanaw tinimungan pulis marin sempurna untuk tadaw kolimo kapuno malu tulan ko siam. It case ko duo nakapampay 505 liter in suang 2.2 gallon id ko yunon bakaw kampung tebok-tebok. Id ko duo-duo case dilo tulundit nila andat nakampay minagidu kinumad ko yunon da bakaw minanong kiad dot bot ang babarangay dilo. Ginumutin sanan pinagahawan na tumaw petrol pikikira kigatang labid 3,300 ringgit. KPDN minangukab da dua karatas penaludukan tumanud section 2 na hapodam miso akta padtamangan babarang hapodam siam 6 na hapodam miso. Damot dila pulis penampang minagahawad 6 na hapodam 2 titik hapodam 2 gram dadah dit nailaan na syabu kagatang pikikirad siam 6,400 ringgit untuk dua operasi misuai dit tadaw kanihab Omdit Minsusuab Tadabaino. Imalahingon pulis watas dilo Superintendent Sami Newton Minaboros operasi dilo nakapagoit pinamagakaman da duo kusay it sangulun tulun songkosuayan kiumur dat talun hapadam talu taun om kusay koyonon kiumur dat apat hapad taun. Kadaw untuk operasi koiso dit pikikiro jam ko 25 hapad minit Minsusodok Tadaw Kanihab tulun na tandasan it tulun dat songkosuayan niman gokomo id dingguluan dat iso walay. Nahaw da pulis sa dun hapad piket dit nailaan na syabu dit kiwinagat dat limon hapadam siam titik siam hapadam iso gram kigatang pikikiro 8,500 ringgit. Pinamorisaan na sabu ditulun na tandasan nailaan dat mamaguno metamfetamin. Idoperasi ko duo dipikikiro jam ko hapadam duo hapad minit talib pitangad pitangat tuong di kasadap ginakam na pulis sa kusay ko yanon ang minagahaw apat piket syabu kiwinagat dat limo titik duon hapadam talu gram kigatang pikikirad siam na hatus ringgit. Kesaludukon tumanud section tulun hapadam siam B om section hapadam limo bingkurung iso bingkurung E akta dadah koligogon hapadam siam limon hapadam duo. It case ko duon hapo nga tumanud section tulun hapadam siam E bingkurung iso dat akta dilo. Gududu tulun natandasan di ginakom montok menguhup penaludukan sumusuhut. Sistem tagal lakon ko kohup nod madamong kontodonon bangom sada nga kanud memoruhang kontodonon konunuan pogun mayad karalanon ekonomi biru om kapergatan ketumbuluyan. Ipatunod ko pisan pengisadaan Sabah Lawrence Kisol Jr. Minaboros ke penganjuran de tagal mintonod kampayan de community montok menantud kesasarin atamangan kontodonon dot bang. I Lawrence Minaboros diti serad na pangoh pinapahimagon tagal tradisi Coco Village Queen Hill Tawaw. Tawaw do bayano kiharo limoh koyonon tagal montad pigikirod 605 hapod koyonon idpoto tongkop Sabah. Kasusukupan Hospital University of College mayat ababayan wakaf de puruan agama Islam Sabah Muiz man pinggoyo. Imalahingon eksekutif Omponogi menunurat muis datu Ramlan Awang Ali Minaboros hingga samandilo papanud bagigian ngaid maganud koromuton kolidasan ompelajaran miampaid kos dit apatut. Tumanud boros di datu Ramlan hingga samandilo kapampaid penuridangan University Om College montok papenggayud ekses belajaran. Naku boros dati kinumad RTM untuk program forum Sodop Cinta Rasul minihondot program Wakaf Pogun Sabah id Masjid Taman Merpati Om Raja Wali Batu 7 Sandakan. Gisampaino muis nakanud minanimung 1,450 wakaf dit kapampay dana 2.6 riyong ringgit suai ko 1,150 wakaf lot tanah tumanud garan tanah mantad di tahun 2022. Idpapusan sugutok kukago titulo dat habar. Magigian agroy pagunditi karamit insentif 400 ringgit sambulan. Karikatan tulun datutu mambulid Sabah no kaingkas dat 4.1 pihatus. Ingkakan habar kayonon nulu di Miriam Ajem mantan section berita mas-maso om pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani.

Baham ada dak oleh adat papa ilang te ko share ko salimbahan miti lombus diti maya ada FB am nagi maya ada TikTok saya ko man hak dat terahian lega sanda tunturu dat kalasan nat katatas man hak terahian ka depan nanti apa tahap pada mapat titik lima ke lagi perikatan tak ada hatus ke tetuang painan nong kata lib talib kalau bila bi ngau mengur apa sih kau insan poh mentak dok ayu intindalan dan depan pain nanti hintang hintangan seram indalan au nuru amin siaw kapio au nuru amin kojir kapio kapo miti terhian aku nih poh ilang tit nanti pasarahan tega kepingatan de tongus mening gorud de pinalabu soko pisan meteorologi Malaysia di jam katuruk duna padam lima tatuang di baina padam siam tulan kesiam 2000 duna padam enam mentok de paguntok oh kepingatan tongus mening gorud de paditinga kepampai de watas ponsokid pensiangan su keningawam tambunan sesuai kesandakan kepampai de petan telupi dem tongon lagi edwatas kudat tom tisan ketonobon kapampai dat ranau kota belud tuaran kota kinabalu om penampang kepingatan tongus meninggal diti kegirat kuasa gisem de jam kahopod dot tot tuang baina tada dilad hara dati akayanan dit moris poris amhara kayanan dit telasu amhara nagi kayanan dit mengimbut teka medtongus sangintang-intang tokon apa ba sinding pati lembus harhot pira-pira sinding perangahanku sinding anu kemenda sinding lain sinding dat pakai rangahan dak ayo dati paguluanan de mongkalad no lebunga manta di Jovita Chin sutunan sumandak kita ngadalan di Bedouin Lusa pelogos aku dia ada Erin Imelda Milda Majudi om harono kita nusuai di Nelly Manggot.

0: Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkan ano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.
1: Nung kakita ko tayo ka kahampit dat kantakan pengindaratan pinalagos om papataan tanak. Romota talian kasi iso limo siam siam siam teka WhatsApp 0 iso siam 2 6 iso 5 siam siam siam monta ko hupan katingaligan penghupan counseling pensuang na kantakan intetarian teka buli om nagi penghupan kabalingkahangan sosial kumulakan Romota talian iso tol diti dita pengukap 2 na pada mapatat jam talian kasi Iso limo siam siam siam teka WhatsApp 0 iso siam 2 6 iso 5 siam siam siam

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 2000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 2000 5000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pohon pit papeng kawas pemegunan Dwi Boros. Montok

0: girot pamagunan boros Malayu om boros Ninggiris idnayatan sikul kampai no kaintalangan pangadangan kurikulum maya misusuhut.
1: Baham kagulik kawagu miampai dat ababayan pelombos pasan balai tokom meramit tim melawan peti lombos selau kapsanan tetuang.
2: Halo.
1: Halo, kapsanan tetuang tepinai.
2: Oh, kapsanan tetuang ni kumadu yang sisi.
1: Eh, Thomas ke saya teh?
2: Apa, Yagang itu.
1: Yagang. Yagang.
2: Oh.
1: Bah,
2: kopi alami dengan suara bos.
1: Oh, bah, kopi nali bah.
2: Ada kamu, aile lam ya.
1: Nggak, aku mengurau kai.
2: Ya, aku mengurau kan kasi. Okey, tapi kita.
1: Oh, bah. Bah, apa lemas ada pasan lah.
2: Bah, mawan kau lagi. Kapa gelupong kau apa di kau memang peganakan dulu lah.
1: Kau sih kau kemana ya?
2: Mawan kau lagi pun lemas ada tambal tambal sebab MM. Kami mengalir tampulan di I Abdul Malik, Yadila, Jenny Upin, Yubug, Thomas, Jenny Lanog, Sintom, Payokmen, Ros Desugud, Petros, Tambunan, Dansi, Tuaran, kami biduan di kampung Kepai Medang, Kepai Pasan, Kepai Senangan, Data Tuang, Data Dauko Enam, kepesenangan usiko kopi wasian lagi dat tambal roti lengkapan dat pesanan dat ngarandau tapi pembahasan oh minta kahana DJ
1: bapak sih ponsi kau kumadia
2: oh kesiko lagi mengalir kak
1: ponsi kau kumadia gang nak ke siwat kesayat bina pelambusat pasen ijon petani gata kepesanan tetuong. Isa papa malahwan. Halo, kapisanan tetuang.
3: Halo, Tepi Nay.
1: Halo, Tepi Nay.
3: Oh, iya, aku nak kasih dansi.
1: Dansi nebay nak?
3: Tau.
1: Nuno kabar?
3: Salam, ibu nga. Kuasa jarabu bay nak.
1: Oh, tiga.
3: Oh.
1: Ndas kum naka maha-maha, naka paris-paris di sangkanihab.
3: Tau nga. Pantai ka gumuliwa guli.
1: Gumuli kago kay.
3: Gumuli. Agi alay di sa. Alay bagira sam dito kami adiri.
1: Alay di nga kanta na koton no dit itong.
3: Wang kanta dot talo tala rumah tamuri bo.
1: Mhm. Kalong busa na pasan no.
3: Pa kapangulo pa ikaw dite.
1: Pasiko.
3: Oh. Ako ni kailangan itong tabal. Ito aram tigal ko i di lungkim om di segakasari di asip om tengah sabunnya gulau sebulan kita belum sama saja reta mengarang itu kelon ya lakasari pemungkap tengah it pisan-pisan gulai dan sabunan lagi saya ini asalnya dia lada gotu lalu aku gak tahu nak uli. Takakoy lod, mahaba ako tabulod. Tambal ilod. Tamparuli, kapinay tampulan. Bah, kuro-kuro, nabang tampulan. Kami, lumungkap ng kasari, gulod di, sige, ilod, bantay diri.
1: Yubog.
3: Oo, iri, kasi ko, kasan daw di gulod ko. Paano ko nabi daw di gulod? Ako nagilingan lot para ang pengo adop kasari lot bukino review
1: pampeng ngadop kasari napa
3: na eh ba sing kita lino
1: nda oh tu katungagi man dah
3: mo katungagi de ba para ngor ponin kula review
1: dat pengo adop napa kan lagi am das kum
3: ko basanan do gen pengo adop bukino review
1: ay rin lagi bapa pon si ko tu penro ngoda radio kan tadaw.
3: Oh, Jarina bangaran dulu.
1: Jarina.
3: Oh.
1: Mbak.
3: Ingat, ya gak. Kau sih kau orang aku itu pasal dua gang. Kau kau kau sih kan dari lalu mongkap ngawi dogon.
1: Mhm.
3: Kapan ngawi ti? Makin ora di patatah kap do sabak. Tae no pet. Ina ora di ulah.
1: Mhm.
3: Ah, ite pasan pasan an do tara ko no. Tae no pet. Oi, sumbayang do suba bom. Ada no lene sumbayang. Til gereja. Tara suba tu. Tara sumbayang. Mhm. Mari no.
1: Oh, bapak si kok kemana dan si?
3: Oh,
1: enak kena. Am kadi Robert Anun, kau bisa nanti tuang DJ. Pasan kau mangamit baki kinau alansan ngosenong ngososenong kopi yo. Am tabi basan kau. Ibaja durian. Hello, kau bisa nanti tuang DJ. Pelompos aku pasan kemana di keruhang Ikiana alansan alidastinan terima kak. Baha misa pemalahan pagulo makin ngoto sinding hara dua sinding paranghanku. Halo, kau bisa nanti tuang.
4: Halo sayang, mau coba gitu.
1: Ah, halo, kau bisa nanti tuang.
4: Makar tadi jagang sempulan naibanku ba. Di jugu may milagam. Kadibay na milagam tu ay naka. Engka kan na sayang.
1: Oh, ponsiko.
4: Ya.
1: Mahada neretan ngay ano peneretan na magapil pa baka adila bah langat kumulahing manta di manangong ko sinding pati lambusu tenandat di takoro aku po di moli alina majingol.

kadi Benjamin Sabdin hiti TikTok op sanan tutuang tudak onom DJ mesanan magikinawa lansan datang senang senang awi kadao Mitris ka only DJ Rap mamason ako dit along ko hilog kauluan tuaran i Emily Gusti no kabar do kayo lansan datang senang senang ko ka masanang senang ibang awi kanta.

bunga Revolusyano po nga ang tutunan nagi sa bagi bunga pakma om iso bansa susunyon dit raitan dot atumbuhan parasit. Mayang paginayo kurikot sa mito, pinapasili bunga dilo bunga bobos tagayo id pamagunan. Kiwotik at taragang awarok opurak autong kosingudan, bunga diti kiharo id Asia Tenggara nopo. Bunga Raflisia mamaguna timpo 5 taon dat mamibunga nga itabunga daw o timporon sa linayt 5 gisom turut tadaw nopo. Ida Malaysia, Raflisia akito ida Pipiropogun, Kampayno, ida Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan om Sabah, miampai telu bansa id Raitan do Raflisia Ketiai, Raflisia Prisiai om Raflisia Tengku Adlin. Sabah pinapasili kesuayon bunga Raflisia diti sebagai iso produk kotumbuluyan.

Agensi Pengeluaran Kerajaan Kadat Pegun Nadma bila persedia seginumu ada 100,000 kita kanon 100,000 ta kanon retort sebagai kepersediaan meneguang monsun timur laut seginumu 2,000 600 kita kanon 2,500 turun hapat unit ta kanon retort pida tikit kumaid 5 pegun it Kelantan Terengganu Pahang, Sarawak, Sabah, di Nakano, seginumud 4,000 kita kanon, 3,000 unit ta kanon retort. Retort na pala ta kanon di nasak na mantad, milapop yung talay, di keseruan na po nga penlopot.

0: Faham pasan pati lembus manta di Munah Kapang. Kadau kapisanan tetuang kuma dia di JLP. Iho i Munah Kapang. Pongkap pengpasan kuma kapagulu kuma dia. Am lagi pagenakan, aw lagi alengan datang balutku. Insabah BFM, Maria Johan, Mary Ann, MM Suk, Linda, Jennifer, Jen, Yutung, Ipol Eric. Am lagi ensanan makikinong oli kesalimbahan Boros Dusun. Inombo na po ka. Makianu sinding rumame. Manta di rain. Pasi kata gumo pinapalombo sa pasan ko ka. Amau nagi alingan ni Rini Lau. Tabi pintutunan kadi Munah Kapang. Pasi ko muna pinapata da sinding pinapata da pasan ng rahian dat sinding nila pinakianu balankod pintong tino. Nong haratimpo nga kau ni. Pasan manta di Charles Lojinon kadau kapisanan tetuang tadau konom di JLP nagi kumat tambalut ku ngawi jenis pansatil jenis mantahan datu proses mukiau Jose Patilo Albert Dolaman Clarice Lajibin Lucy Batak Lucy Doyo Lucy Lidwis Lucy Atati Bibi Matilda Monuit Meliagom Patricia Nicholas Flora Majingki lamain sanan makikinaw sabab FM kesilimbahan Boros Dusun tabi pebasan posiko kadi Charles Lojinon posiko nagi kumadia Charles. Pasan pati lembus kana kinangho to ko no kada pasan tambal to ko di man tadi Jelina
1: Jangan kerasa nak hadir ni di JLP ham. Saya senang, anak muli senang at kerjakan walai nu yang pada peganakan nu kena pagulo pangkumadi bagang sajian saya nak. Saya senang kali narumending ayo kapur bat tekagu ham. Kemana kita lemani kagarauk? Ili dari kalion, Simpson Jimmy kalau jor matete ham. Ia dulu malik itu. Manu Dawil ta lumis ka sa sabit si Dawil Lohan iya tapos kuntin sabihin sa Ginday dato Major Mahab dato Iwan Benedict sana natin ang tawan sa Bobby FM lang sana ko sa nang pagyambabalutan ta kam kiano ko di sindingit tunarun to ya itu matamu kadi ang pangkapan ko ni bagang sagi ang medadi kali untuk kararahayan dela eri

Pangsi ko kung madi mo na. Ay, muna. Jelina ba? Pangsi ko, Jelina. Pati lambus. Pelambusan kepasan wanta di Josh Gimbun. Kadang kapsan nandang otuang DJ, yo Josh Gimbun manta tenggilan. Sumiwat umasan kumat kamulutan. Megali Abdul Malik. Jani Upin Petrus Tampunan ya Gangke Madang Joseph Gulombo Tampulan Ninggam Satur Lucidoyo Bagang Sage Luciata Tibibi Narumbay Pita Hamida Rosni Gosi Maria Johan Dimi Satur Steven Andui Elina Molendoy Gimol Maidan Julita Judit Jalina Kota Murudu Rosalia Mulia Si Koyokmen Yubug Adila Duvanson Emilia Gom May papasan kapsenangan tatuang Tabi Piyombolutan Kadao Ponsiko Ponsiko Joseph Josh Gimbun.

Dari Asinsang penrongomaya.fb sanong tatuang terakonam di JLP Rafael kadaw kami Marius Morudim lagi adi Marius Morudim hitihid FB kami senangan lagi tatuang kumadia Florita Kinaji Lucy Doyo Maria Juhan Julita Magret Sililin Rosugud Maliagom Tampulan Yagang Bagang Sage Isintom Joseph Patilo Joseph Colombo Dansi amin sanan tambalut iking ngaran e gisam z ngalidas ta kon dati kid ta daw bimabasan ta daw kon mo kadaw posi ko Maris Murdim pagulo makina ko to ka sinding man ko pelangay da kayo iti kayon pangilaan dat kayon tawan muntok pagunta ko da suab. Pagulo nila, Nor Nikki, Nor Jamin, kapisanan tatuang kumadya, Nagi Izan. Kadi, hitihid, kapisan Meteorology Malaysia, pinapalabos dat kapangilaan, kapangikikiraan dat pangilaan, kayo antawan, matakpagunta ko. So, kadun hapad tulan kasi, amdun na ribu, dun hapad amonam, dan kasaban rumasamid, pira-pira kayo nun, dan sa depan, tangus meninggaro did pira-pira kayanan ni watas pon sakid. Sultanan dat kayuan di megal, tangus meninggaro did pira-pira kayanan ni watas pon sakid dan ngatuang. Babas ta sakit dun hapodam 2 darja Celsius, ang babas ta lasu talun hapodam 3 darja Celsius. Karena kita ngotok kawa ke sinding, sinding putih lembus mengantar nepot kesarahan pinempatan di Josilianem jadi bading susutan dan batas temirubat hiti di Mary Intiang.

akan ka mangintatar ila minggasa na bala atapat mangintatar na pangamanta dat mamahiyo-hiyo teka mangindaranak na nga alay padanga si leone pangintatar yantinan teka pamusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit kapatayan it milaistia kawawayat mangintatari milad ukuman id siribad pipirot undang-undang dit haramantad tumanud kes anta kalimsikul id karajaon id kayanan ginumuan. Ika dit intatarian teka kakitad kawawayat mangintatari sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa teka polis.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada limah nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2020 pada matelu 2020 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan ke perregisteran tumanut kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

0: Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsio Ruangin Intora Paka Kroka.

0: ebot-ebot. Daa sa balibali makabea atawa minjari barua magakkalaat atawa magkahinang jenayah ngalintas bantalan. Isbat kam magismagol mandusia marat makahinang magdayeng niharaman ingge kahal asa maundang-undang sago makaansom kaslamatan negara. Bangiye kam taga maklumat rai-rai nilapulan talipaunon bi umbul 0-206-8-33 atawa umbul pagdairayan siam. Sali-sali kitam nandalan kadolatan makakaslamatan rilautan negara. Pasaniti khas neboa he agensi pengut kuasaan maritim Malaysia maka Australian Border Post.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan mag semua makale,
2: sabar.
1: Sabar,
2: iya
1: ten.
2: Siaran
1: hiling sama mbal nata.

0: su automaimo.
1: Aba bazan pala jalan Malaysia RPM 2026 gisam 2000 tahu ngopram himo. Nopo nga palan timpu tanau penopo hi palan ketundan pala jalan Malaysia PPM 2000 pram tahu gisam 2000 pram himo. Nyampai tuhu pepogiat pionitan pepeng kapas finasi savyavi momiumon kabuon. Kapang kopino kapeng kawasan tayhaan koy ho duho bos montok kapeng kawas pembukunaan bos malazu pembos anggilis idnas tansikul kampai balajaran ko kurikulum tumanud nasapan.

Babazan bala jalan Malaysia RPM duvongai bu duvong padam onom gisam duvongai bu tahung padam himo na pangapalan timpu tanau panavahi palan ketundan bala jalan Malaysia PPM duvongai bu padam tahu gisam duvongai bu duvong padam himo nyampai tuhu papagiat yanitan pepengka vaswinasi saviavi memiumon kebuon kapang kubino kasimbanon timpunon bala jalan nyaga demogavit kasimpanon kapolijistahan mazak rintutunan kapolijistahan doso sendi montok koswangan primary 1.

Babazan pala jalan Malaysia RPM duvong ay bu duvong padam onom gisam duvong ay bu tahung padam himo. Napa nga palang timpu tanau i ponovohi palang ketundan pala jalan Malaysia PPM duvong ay bu padam tahu gisam duvong ay bu duvong padam himo. Nyampai tuhu, papagiyot pionitan papengkawas winasi sabia vi momiumon kabuon. Papang kubino pala jalan pangantakawas imo city. Pagpatunda o KPM guys ketundan kapapanaw dino ipapangkub kaswangan petundaan mengingia om kepembiaan.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani Kinongo Nadidiozu Iti Abal Mantad Sabah VFM Basawanku Izo Benjivinu Kapaguhu na po nga Tuhu da Abal Tinimungan Agro Aid Pagunditi Kotaymo Pangunsub Apat Ngatus Linggit Sunbuhan Kay katan tutumumbuhoy kumait Sabah no kayng kawas apat itik iso piatus. Abal paimpono. Mamumutong gata, mamumukabun o mabubuvat id Sabah kotay mga pangunsub apat ngatus linggit sonvuhan maza pangunsub Agro Madani. Application pangunsuban pangunsub vuhanan diti no kunan no kapalintaan pisampuvan. No boss, di Montili pamuta naman panginsadaan o pamunan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar pangunsub na paditi nga vokon himo do mantad vahu na tagan do kumuntilian di si do kuma doid kumuntilian kousinan i no kunan di kapas do pagibabasan mantad po di vuhan koonom nakatahib.
1: Kementerian Pertanian Ketajaminan Makanan Persekutuan juga telah meluluskan kita punya permintaan untuk memberikan insentif secara bulanan kepada penori getah, pada pekebun, kepada petani dan sebagainya sebanyak RM400 sebulan yang dinamakan sebagai Agro Madani.
0: Natubungan i Datuk Jamawi do menunuat abal di kehapas o nuzudan tanglung o lamai sadop kapanandakan tindalam vuhan duvongai buduvonga pada menom id tenem. Namot ino pinaintahang di Datu Jamawi kosudong do sakaday no po nga okon ko mozo kuma doid kosongonuan kulita diesel tayko petrol nga patut mokianu kapay maganan do agent id Sibo Mafi Sabah voko no kunan suvay no po nga kinaing kavason diesel do mantad ho ngatus kuma doid dapat ngatus liter son buhan montok patitikid di kotay mo suvay ka man na kasagaan kapahanan agaan ngan id piyahatan do pu paganakan kapaundohian kota kumadaid peluang tayko to pinay no kayng kavas do apatitik iso piatus o kay katan do tumumbuhoy kumadaid Sabah montok timpu vuhan ko iso gisom vuhan kavahu do taon niti mantad ko dahil timpu do miyaga dino di taon nakatahib. Nabos di panakaday Montili katambuhusan ko basanan om kinaisonan posoyhi Dr. Andy Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal kinaing kavason na politi nga sinakadong nogi do kinaing kavason kay katan na tutumambuhoy sa pamagunan sa ginumu kuang hobi onom titik sizam piatus.
2: Bagi lokal Malaysian yang datang ke Sabah meningkat 2.1% berbanding dengan tahun lalu. Jadi ura-ura yang mengatakan bahawa jumlah pelancong ataupun turism Sabah sedang merudum itu adalah sebenarnya tidak benar sama sekali.
0: Nebo si Dr. Rizal iti kuma daid kapabalan di kahapas papatimpu nda pakitanan katambuhusan mata fe duvongay buduvonga pada menom Sabah id Hong Kong Convention sa pamugunan Sabah Kota Kinabalu. Kapanguzuvan do mata fe duvongay buduvonga pada menom Sabah i mino nimung do bahunga pada mtau agent katambuhusan na po nga kanu mongingazo kapain tutunan kampaino sabagi kapataundaan muzu taun tu mambuhuy Sabah duvongay ay buduvong apadam tu. Apatut o tinimungan tamuhok onuan hivang om tonggungan tatapot montok mamuan. Montok diti apatut onuan izyoho do penuntudukan do mantad buuan di kitoyhaan. Montok papamibuhay sinakagon kapamuanan di kitangazan. Nabos di kumanduvo vazon Montili at usiripang lima masih di manjun. Higuno o kalalahano diti montok kapotaundaan do tinimungan tamuhok tumuguvang daid kapamuanan di kiva kaukatan om kihavan. Nabos di sido daid kapanandakan Jubli Amas ko himongopod JCI Intan id Kota Kinabalu. Nabos di sido buan tamuhok na po nga oko no po ko kiva kansanan manak tuva pumondaman nga nagikano makinongaw topiumanan manak pumusavan di tapasi om nagigitanggungan kokomoy potitikid di topiangazan. JCI Intan na po nga vokon kotinanan ipapataunda impon o kumaday tinimungan tamuhok habino konduan montok magano tayhaan tutapot dahil kapamuanan. Maampus himong apod taon nakapakita o JCI Intan. Tangazan kapamuanan konduan mazakosibatan ipinatak montok balajal mamuan o manakotainaan kumaday tuhun ngavi. So on the QPEC Sabah moy ihon mahik do kapulintaan o sabi abi ginumu elaun montok pakakalajak kohidasan i mana katainaan id kinaisonon sokid hobino id Sabah om Sarawak. Doid iso kointahangan id kota Kinabalu no bos diponikon QPEC Sabah aju lahin japin apatut bio no ginumu elaun miampai mintong kozo diho havan tetepot i tampat pakalajaan. Kampai no kabahingkangan lahan sinodu gontop kumatan om nogi humansan kozo kuma daid pansakazan tavan om bot. Nabos isido miyampai aiso kopiagahan do ilaun id piyahatan do komuntilian om nogi kalalahan no kabalay pentatap id sibo diho SSPA nogi nga patut bion mahik. Nabos di alujahin nabos di ajulahin kepombianan mahik do ilaw nopo nga okon ko ahal ko hobizan nga sebagi ponong kaugi gina ko komoy pinggisaman kalajak ko hidasan i mana kotainaan daid ko zuvo di kivahavan moy iho kotayaan ko hidasan kaikot kuma daid tuhun magigizon sokid.
3: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Apalo paditi nga sumahimbaw mantad Sabah VFM. Baho nga to si mga pod lito tumaw petrol na gamu dahi duvo ahal misuvay id kavaygan semporna maza obstiris apatitik aiso misampu. Nabos do komuntilian pinagangan suang pogun om toguno dahi pagigizon KPDN lan semporna nagamu na politi nga pinatak kuma dahi tinimungan polis marine semporna untuk tadaw kohimo ko padampahu buhan ko si Zam. Ahal ko iso papampay 200 liter petrol id suang padunduvo galon id kavaygan kampung Halo namot dino ahal ko duvo na po nga papampay 500 himongopod liter id suang duvo nga padunduvo galon id kinaisunan Tisan Bakaw kampung Tobok-Tobok. Dahil duduvo ahal nahihan tuhun na kampay na po nga minagidu kuma dahil kinaisunan Bakaw Vakaw om minagiduan do bot om nogi kakamot no komoy. Ginumu sa ngavian tumaw petrol di nagamuno po nga pisoso mo kigatang hobi tahu ngay buto ngatus linggit. Naukab do KPDN o duvo kalatas panalizukan tumanus section duvo nga permiso akta pagtamangan panakan sa ibu sa mga atus o mga padamiso. Namot dino nagamu da pulis pinampang o onom nga prunduvo titik iso 4 gram dadah naihan shabu kigatang kuang hobi si Zam ngaybu 4 ngatus linggit day duvo kalaja misuvay id songkosodop om di minsusuvab koniab. Nabos di mohingan pulis uvang nakamoy Superintendent Sammy Newton kalaja no giditi nga no kapagawit kuma doid pananan duvo kusay sampi sanguhun tuhun sang kasupazan kimul tong perantaut taun om kusay kinaisonon kimul apat nga padan na boss ti sido na kalaja ko iso di kuang hobi jam ko duvo himongopod minute minso sodop sang kasodop tuhun natentapan sang kasupazan natan idumbangan do iso hamin asil pana pananan niti nagamu da pulis o dubo nga pod piket kay noihan shabu kivinagat himo nga padamanom titik si Zam iso gram igatang kong hobi vahu ngay bu himo nga tus linggit dahid kapangihaan timpunon do sabu natantaman noihan nogi nakampay miyampay metafentamine. Dahil kalaja ka duvo, di kuang hobi jam ka padam duvo, opod minit tanga sodop, di ka sodop, natan do pulis o kusay kinizonon, o nagamu apat peket, nahihan shabu kivinagat, himo titik duvo tahu gram, kigatang kuang hobi, sila mga tus linggit. Ahal ka iso, sa isukon, tumano section, tong promisizam B, om section, padam himo, bingkung iso, bingkung E, Akta Dada Kahigaganan 1952 namo dino ahal koduvo tumanud section tong pemisam e bingkung iso akta nogidino duduvo tu natantaman natan untuk menakadai penyusukan sumusud kalalahano tagal oko nopo ko manakadai mononduhi ontodonon bavang om ginumusada nga kita nga kitangan momo uang ontodonon pengindepuan pogun maza kalalahano ekonomi otomau om kapagatan katambuhuzan nabawa si patunod kaupisan penginsadaan Sabah Lawrence Kisol Jr. kiguno o kalalahano tagal di daun komungan do community moy katiambus atamangan om ontodonon babang
4: syabas kerana tagal di kawasan Tawau ini sudah tentunya akan menambahkan lagi puncak pendapatan negeri Sabah, apatah lagi ini merupakan salah satu agenda ekonomi biru negeri Sabah yang mana kita mementingkan konservasi dan pada masa yang sama dapat memelihara menjaga sumber kita.
0: Nebos di Lawrence City di Kahapas Papatimpun Tagal Kobasanan Koko Village Queen Hill Tawau. Tawau de Baino kiva himo kinizonon Tagal do mantad kuang hobi ano mengatus himo ngopod kinizonon dari patatangkop Sabah. Pagozoon ako matan hamin pengusapan University of College Mazababazan Wakaf Council Ugama Islam Sabah MUIS. Nebos Nabos di Buhingon Executive Isido Ponogi Manunuat MUIS Datu Ramlan Awang Ali Pinggi Saman Napodi Nga Moy Kanu O Tuhun Nga Vikohidasan No Balajalan Dai Kabalai Di Tapatut.
5: Yang sedang kita usahakan sekarang adalah hospital wakaf di negeri Sabah ini. Mudah-mudahan juga manfaat yang dapat kita berikan kepada masyarakat yang berbilang bangsa, kaum dan agama di negeri Sabah ini adalah dengan harga yang lebih murah untuk hospital-hospital wakaf.
0: Nebos si Datuk Ramlan Pinggi Saman Nogiditi nga papangkub kepenuhidangan da University Om College Wakaf mentok menginggazo konuan balajalan. Nebos si Daiti dari RTM. Dari babazan Boboson Sodop Guminavo Rasul kepianda tababazan wakaf Pogun Sabah id musogi Taman Merpati Om Raja Wali Watu Tu Sendakan. Gisa mendebay na no katimung no o muis do saibu apat nga tu simong opo do wakaf papampay kau sinan dupo titik onom lizong linggit supaya kau saibu padam bahu atus saibu atus padam bahu wakaf lot tanah di daun galan tanah mantad po di tahun dupo ngaibu dupo ngopo dom dupo. Id pengpusan kini ngozu pagwiti tuhu dabal tinimungan egro id pagunditi ketay mo pengunsu 400 linggit senbuhan. Paikatan tumumbuhoy kumaday Sabah na kain kavas. Apatitik iso piatus. Hingga kaniti abal, nuhud di Miriam Ajem mantan section berita ehwal semasa pinadahin di Simon Sabut Dumpil. Salam Malaysia Mandani, Kopi Bosian.

koy ho ka nangku, iso mantad tohutuhun Malaysia katoguvang kabahingkangan kahidasan pamumusaw. Sukat bago kiumul pada manam gisam duvong panam 4 taon na ponga, hobi duvong panam himopiatus ikotaguvang aga omsaban, obin tumongob, om ohunggui. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no, imini ikaw SPM duvong ay buduvong panam himo, na ihaan do avasi kahidasan pamumusaw. Kabahingkangan diti okon ko kamungkangan. Apatit di on ko zo kabahingkangan diti. Sokyo nu aga pumusava nu o bintumongob toy atagakan kahansanan po kisakaday no. Punang kibos no miyang paipaganakan tambakut toy itaba kaunseling om taba kahidasan pumumusaw.